0: Radio Norte, la fuerza grupera.
1: Choket sik malchun di pelebalchich ak utmalach ak oximpil sa vehículos verapaz tatao lishtoh bal anchikok toh anak kun kwanko sali ak naah sa lishpen okepal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katenk ay sik bala pelebalchich lina kamatkeru kahkwi sa vehículos verapaz.